Nara sebeti monso koti kontrole nala kito nala kusando da faron de kiluka itati sa kemen ambege tibondo po. Sebeti monso kota nala kusak munga nguna ina da faron de kiluka.

0: ibarazo kwa kigeri kana bata tibongi na ndapre bida da mo kita wendu za pusu teatro la kedu chande yamba la so ndi pendra bata tibongi kekere ke azu tibokamba 1 2 3 4 kekere kana bata taranga nduzu sala ke poli na ndapre la su na ndapre ngana peko ti be kombite adola sa kana bege ti farazara kekere kana bata ninga nduzu ke poli na ndapre la so ndi pendra migi la tibata tala
1: radio ndi keluka votre météo.